Tu jest Christos as vats per gichmer. Vor le cer sa menain hairagam dunoren tunusko. Lit sievas mes, hoc vod.

Hacor tiar kesat nirim razim Misha bentuk para kami sagopin Yasuh Agop Agop bet kebareng